0: dua. Kita?
1: Dua.
2: Dua.
0: Oke. In English?
3: Three.
0: Dalam bahasa?
3: Tiga.
0: Kembang?
3: Tiga.
0: Tiga.

0: bisa diulang dari awal. From the top.
1: Satu. Dua. Tiga. Empat.
0: Asik. Ada empat.
1: Lima.
0: Kita kayaknya dapet yang susah-susah ini.
1: Enam.
0: Tujuh.
1: Delapan.
0: Okay. Kembang.
1: Sembilan.
0: Dan pita terakhir.
1: Sepuluh.
0: Baik. Ada yang ingin kembang dan pita tanyakan?
2: Okay. I wanna know the sentence is how much? Yeah. How much?
0: Mau belanja rupanya ya. Nah. How much? Iya. Gimana Radit?
3: Apa? Berapa?
0: Berapa? You wanna buy something at the market? Then you must call berapa harganya? Oke. Berapa harganya? Harganya. Ular melingkar di atas pagar muter-muter, Pak. Harganya.
1: Harganya.
0: Oke. Ya, jadi kalau ditanya berapa harganya, itu kalau mau membeli, ya. Oh, you just say berapa?
1: Berapa?
0: Ya. Yeah. Anything you want to ask me?
1: Ya. Yeah.
0: Ya.
1: Can you discount?
0: Boleh kurang.
4: If the seller is a male, is a man,
0: you can call him Mas.
1: Mas.
5: Or Abah.
0: Or Bang.
1: Bang is saying Thai.
0: Yeah, Semita. Okay, Bang. Boleh kurang, Bang. Nah, oke. Okay. Iya, it's woman, ya. Yeah. You can say Mbak.
1: Mbak.
0: Mbak.
1: Mbak.
0: Mbak.
1: Mbak.
0: Mbak. Jadi boleh kurang, Mbak. Ya, boleh kurang, Mbak.
6: One question for you. Apa yang menarik dari Indonesia?
4: What's interesting about Indonesia?
1: We heard about sama.
0: You heard about sama.
1: Yeah.
0: Sama. You want to see? Ya, baiklah. Inilah tarian Saman dari Nangro Aceh Darussalam. Okay.

0: เริ่มต้นที่ภารกิจแรกคุณต้องตื่นแต่เช้าในวันพรุ่งนี้แล้วไปที่โรงเรียน SMA Negeri 81จาการ์ตาคุณจะต้องไปที่ห้อง115เพื่อพบคุณมูฟิกเขาจะเป็นครูสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียให้กับคุณ
1: Oh, okay.
2: Yeah. Welcome to my class and students. Welcome to our new students.
1: Yeah.
3: Could you please introduce yourself to students?
1: My name is Shaba Pansak. I am a teacher in Thailand.
4: My name is Apinya. I am actress in Thailand.
1: Your request, your Bahasa language.
2: I want to ask my student to tell about the how Bahasa history of Bahasa. Okay, Radit, would you please come forward?
5: So Indonesia started using Bahasa as our national language. Still in the Netherlands region and so on and so forth. The Indonesia will use Bahasa as our national language as a form and to rise the film of unity between the Indonesian people.
2: Okay. Dan salam itu kalau pagi hari kita akan mengucapkan
6: selamat pagi.
2: Apa?
6: Selamat pagi.
2: Iya. Selamat pagi. Tulisannya seperti ini. Bisa?
1: Selamat pagi.
2: Gi.
1: Gi.
2: Gi. Jadi bahasa Indonesia itu ada A.Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan apa Radit?
3: A.
2: A. In English. In bahasa?
6: A.
2: A. In English?
6: B.
2: B. B. In bahasa?
6: B.
2: B. B. Yeah. In English?
6: G.
2: In bahasa?
6: G.
2: G. G. Jadi kalau menyebut ini menjadiSelamat
6: pagi.
2: Selamat. Can you repeat?
1: Selamat pagi.
2: Kamu bisa ulang? Can you repeat?
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, selamat siang. Kalau dalam bahasa Inggris,
6: good afternoon.
2: Selamat siang.
6: Siang.
2: Iya.Oke, ya. What's your name?
1: Shaba.
2: And what is the meaning of your name?
1: It's a name of flower.
2: Flower. What kind of flower?
1: Yeah.
2: Di Indonesia, your name meaning is kembang sepatu.
1: Kembang sepatu.
2: Kembang sepatu. Kembang kembang means is flower.
1: Ya.
2: Sepatu is shoes. Kembang sepatu. But I wanna call you just flowers. Ya, baik ya. Satu lagi ya. Nama silakan dituliskan.
7: My name is.
2: Coba di.Eja dalam bahasa Indonesia, kita sebutkan dalam bahasa Indonesia Saiparn.
6: Saiparn.
2: That's correct.
7: But you must long.
2: Oh, nah.
7: Pan.
2: Oh, Saiparn. Saiparn. Yeah. And what does that mean?
7: Is he my left?
2: Oh.
7: No, not Thai. My name is
3: Pita. Oh, benangnya. Petanya.
7: Pita.
3: Pita.
7: Pita.
3: Yeah. Oh, ribbon.
2: Your nickname in bahasa your nickname is Pita. Bisa diaja? Pita. Kalau begitu saya akan menganggil Pita dan saya akan memanggil Kembang. Oke. Kalau begitu Kirana, kalau sudah malam malam hari setelah sore kita biasanya menyebutnya apa?
8: Selamat malam.
2: Selamat malam. Kembang. Kembang? Kembang? Yeah, okay. Don't forget to state your name here. Yeah. Kembang?
7: Yeah.
2: Kembang?
7: Yeah.
2: Can you spell?
7: Selamat malam.
2: Malam. Okay. Good? Good evening. Yeah. Kembang dan pita boleh melihat ke Radit? Kembang dan pita.
3: In English, when you're saying selamat malam, you have two kind of greetings like good evening and good night. Now in Bahasa we just say selamat malam. It already concludes like the whole night, like from six to six. Yeah.
7: That's only one word.
3: Yeah, only one word.
2: In English, we call
6: one.
2: Dalam bahasa kita menyebutnya
6: satu.
2: Pita, can you please?
7: Satu.
2: Kembang.
7: Satu.
2: Good. Okay. Dalam bahasa kita menyebutnya
6: dua.
2: Pita?
7: Dua.
2: Oke. Okay. In English.
6: Three.
2: Dalam bahasa
6: tiga.
2: Kembang?
7: Tiga.

0: bisa diulang dari awal? From the top.
1: Satu.
0: Satu.
1: Dua. Tiga.
0: Tiga.
1: Empat.
0: Asik.
1: Lima.
0: Lima. Kita kayaknya dapet yang susah-susah ini.
1: Enam.
0: Oke.
1: Tujuh.
0: Tujuh.
1: Delapan.
0: Delapan. Oke. Kembang.
1: Sembilan.
0: Sembilan. Dan Pita terakhir.
1: Sepuluh.
0: Sepuluh. Baik. Ada yang ingin Kembang dan Pita tanyakan?
2: Oke. Okay. I wanna know the sentence is how much.
3: How much?
2: Yeah. How much?
0: Mau belanja rupanya ya. How much? Iya. Gimana Radit?
4: Apa? Berapa?
0: Berapa? You wanna buy something at the market? Then you must call berapa harganya? Oke. Berapa harganya? Harganya. Ular melingkar di atas pagar muter-muter, Pak. Harganya.
1: Harganya.
0: Oke. Ya, jadi kalau ditanya berapa harganya, itu kalau mau membeli, ya. Oh, you just say berapa?
1: Berapa?
5: Berapa?
0: Ya. Yeah. Anything you want to ask me?
1: Ya. Yeah.
0: Yeah.
1: Can you discount?
0: Boleh kurang.
3: If the seller is male, is man,
0: you can call him Mas.
1: Mas.
0: Mas.
6: Or Abah.
0: Or
6: Abah.
0: Or Bang.
1: Bang is saying Thai.
0: Ya, semitai. Oke, okay, Bang. Boleh kurang, Bang? Nah, oke.
5: Okay.
0: Yeah, it's woman, ya. Yeah, you can say it, Mbak.
3: Mbak.
0: Mbak.
1: Mbak.
0: Mbak.
1: Mbak.
0: Mbak. Jadi boleh kurang, Mbak? Ya, yeah, boleh kurang, Mbak.
7: One question for you. Apa yang menarik dari Indonesia?